0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bechrech hun moichik, ekebri kebetzakna pa hun hul.
2: Rilu kubichrech.
3: Chakotu chakawach, riubishkil wetzihobelil ri.
2: Riare kubich.
1: La shokoheri ishma ha kori ewatambal. La mankichop tacheronoheri kokpari chi kashpari washkol. Kateguri kelulokpari tel. Katekutri kelulokpari chi petenakulokpari iwanima. Yarewa weri rikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechipari anima kelulokri tsel tachomanik. Rikamisanik rimakahru ishokachi. Ritsel kasemal ri elak ritsel at malzih. Riyopanik puviri winak. Arewa weri, rikbanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah, ekban riwaim. Mankubanta itsel chrech riwinak.
2: Aretakchi, kelubiri Jesús chila, nakkabeubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelulok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
4: Chato kobisah nuwach. Ahaushel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
2: Katekuri riare mankota huntzir kubir chrech. Ri eutiroshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
5: Chaya chech rikutum, rumal rech che kurakkehuchi urakatamulok.
2: Katekut riare kubir.
1: Ri in shuvi intakomulok chkech richir che esachinak parirachoch li Israel.
2: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrip chuwach riare ekubih.
4: Ahaushel, chabana junto kop chuech.
2: Riare kubih chirech.
1: Mankuyatah chik kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap arech kik yakubich kech ritzi.
4: He ahaushel.
2: Kchariare.
4: Katekut, shokuhiri alak tachzi kiktihuri kin hetnak ushrik. Chekitzak ulog chusheri kimeshari ekahaw.
2: Katekuri di Jesús kubichirech.
1: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak chekarayik.
2: Katekuri chichanim kukuntahriral. Ri Jesús kelubichila katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub ekutuyichila. Esi palahwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotak winak. Emoyit etun kikab emem esipalak ekinikachik ekikiyaw kok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maybal kekanakan ri winak aretakchi kekil ri emem cheke chauchik. Ritun kikab che eutchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyit cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi riu Dios ri Israel. Katekuri ri Jesús ki usikihri eutiokoshelab ekubir chikech.
1: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
2: Ri eutiokoshelab kikibir chirech.
6: Jawije kakakamawi kashlanwa pawe juntzina likuleuri arech kikitihwe si balahu inakri
2: di Jesús kubir chikech
1: joropa kashlanwa ko ibuk ish
2: kukup kechad ri eare eke boshi balak takkar katekuri katakan chikech ri winak arech kituyi puwi ri uleu katekuri kukamukok ri wukup kashlanwa iri takkar kutewchir kupiro ekuya chikechri etihoshelab arech kikiya di eare chikechri winak konohel kikitiho ekenohek erugritak chikab chek totahik kikimul wakub nohinak tak chakach ekihap mil riachihab cheshewaik eman ehelam tiri eheshokib eri eaklab katekuri aretak chi shekhashtak ubiri winak ri Jesús kakam prihukub ekbe ubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Rie fariseo, erie saduceo, que quepucoc, arech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hachin rico u loc pubiri u xotalja, macaj u loc che u camicu biri u jastak paja. E hachin rico pariti combal, matzalej u loc che u camicri ratziak. Kash kechri eyawa tak ishoqib, eritajin kek eisanik pawetak ihri. Chishchabaruk di Dios, rechman ki kulmaj taweri pari alej on pari ih sábado. Rumal reche patakwet ihri, kek ojina si balaj kisbalku ishri. Cheman ini tahinak tau lok siarechi ikisa shri wachulew chikatena we ihri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal ku shri. Ewe tamata khik tahu pam takwe ihri, man kota hunri chik kol tahna. Katekut, kumali echa talik takwinak khik tahna upam we tak ihri. Kateguri, we kohunji aninak kubih chiwech, chiwlampe gri Kristo kowaral, on chiwlampe Cogela mi cojueri. Rumal reche que pena es al tacuachri Cristo, es al taquiwachri e asal tacuzirri Dios, chequic banna ni malachtak kutmal e ni malachtak mayimal, que covinic que subunic, shokweta que covinche echkechri echatalik. Chiwilampe, rin shasi nabisahu bishikweri chiwech. Shaheguri wek bishchiwech, riarek opari toloniculeu, mishbe ubik. Diarek opari nahtak kolbal, mikoh baweri. Heri hasri kuipak kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretak cik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, cicilari kikimulih wikip rihetak kuch. Cicanim cuwachi apan rik ashkol resh takwek ihri, kekumar uwach rikih. Man kinikik ta cikri ik. Tzak ulok ri tak chumir pakak, ek totas na ulok tak ri ukowinem ri kak. Kategori chichanim ri, kilita huwach chikak ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori, konohel tak ri winak rech ri wachulew, kikchay na ri ri uwokikush. Kategori, kilita na ri ri ukohol ri achi, chepetinak ulok patak ri suts, ruk ri nimalak ukowinem, nimalak uremelik utikilik. Eriare ki utaknari e angel ruk shohilinik tak trompeta, e kikimulihna ulokri echa talik winak chi pari kiheb ushkut kiaki ulok. Chi pahun ushkut kahuleu chik apari hunchik. Rugri vikosh chi vetamahwe hunzi hobelinri. Aretak chi tonchik takri ukab, ek tushnik ulok takri ushak, ri ishi vetam chi nakashik ovirisqih. Shokheri ish aretak chi kivil ronohelweri, Chivetamach che nakachik oviriare chotakri uchija. Kasikim ichiwech, chemakashtana wehun mayil ichsakri, shas chushekanok kulmatahwa ronohelweri. Rikah eri wachuleo shak ashel, eguri nutsir man asheltak. Eri ralbal ichri, eri kahbalri, mankotahun etamaninak, shatanek etamri e angel chikah, shataneri koholshel, shuiri tatshel etamaninak. Hachapa takri uchihri noe, Shokuhe heri u petbal patakri uk ihri u kohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kan rini malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok ru achi, kate rik ih che rino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab, che she ukamu bi konohel ri eare. Shokuhe heri pari hun ih che kpenari u kohol riachi. Eko kebri chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Eko kebri shokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetamta hasri ik penari iwahau. Has utsu chobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukahbal chakab kpenari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chekhaqri utapayili rachoch. Shokuhe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hunkahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah ahpataninel che ri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utskahbal utsalahwe ahpataninel ri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ajupaja, wehunhari mannahtas kukeyo. Categorí ri satanás, wekchohin ruk ri satanás, we uhachom uwach, ri are mannahtas kukeyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hunk kowinik kok parirachoch hunachichek osi balach uchokap. Eche kukamu viri ronohel riohastak. Kowinri wenabe kuyutri winak. Kateguri lok na kuri kukamu viri uhastak. Kasih kimbichiwech. Ksach ronohel rikimakri winak. Shokuhe ronohel ri etzeltakzih kbishna chrihri dios. Katekut. Rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrihri tioshlach ushla bashel man ksachitakta riri umak. Kohun hun alikalah umak ri.
2: Rumarle chakikipih.
3: Hun itzel ushla bal chapawinak riare.
2: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri maki okta ubik kekanakkan chushkut riha ketakan chikech riwinak arech kekizikih ulok riare. Si balakh winak et yul chushkut ri are kategori ek ojo hun ke kipik charech.
4: Ri anan, ri awachalal e ri awanap ek o chushkut ri ha, kategori kat kitsukuh ri at.
2: Ri are kubik chikech.
1: Hachin ri nunan, hachin ri awachalal.
2: Ke ukayeh ri et yul chushkut ri are kategori kubik.
1: E arewa ri enunan e ri awachalal. Hachin de Kuban rehastak chekrah ri Dios, areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
5: Marcos, capítulo 4.
2: Kategori, hamulchik tijon cheritzig, chuchiriplo, esibalahunak pechi ruk de are, rumalkuwa weri, kakan pahun kokup, e aretachi kochi ulok pariplo. Ketugi ulo, kono heli unak ekokan chori uleu chuchiri plo. Ke utihoh cherech si balahastak patak si hobelin, ekupir chikech pari utzih.
1: Chitata meh, ri artikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko, hujuntak iha shtak chuchiri be, eri chikop au huwakah shepetik, e shikitih ubih ronohel. Hujun takiha chik shtak patak abah hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shak o ukok. E are takchi shelulok rikih. Shkat ri takutush ish chakaiharik rumal re che mankota ri urap. Hujun takiha chik shtak patak kish. Shkiy rikish ish kihik isah ri takiha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtak pari utz uleu. Are takchi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chhujunal shuya huwinak lahuj uwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
2: Katekuri kumbih.
1: Chutama ari hunwinak chik u ishikin arech kuto.
2: Are takchi ri are nakchik owi chikech riwinak. Ri erachil che hunam kitarnabem ubi kuk rekaplahuj kikikotu chiri are puwi iri taktzi hubelil kubih chikech.
1: Siatak chivech ri ish pa chobik ri nimalahtak kash u chobik puwi ri rahaybal ri Dios. Katek ut chikech ri winak chenak ekowich rech runohel ri hastak kopan kuk ri eare shapatak tzi hubelil. Arech knepa si balah kekayik shasman kekaitak. Arech kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori ksachitah rikimak.
2: Kategori kubir chikech.
1: Ri ish, la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri, has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil, ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri rikiktari tzih. Kategori aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzih

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kun inomachi ko utzalah takratziak. Kategori ronohel ikkuman utzalah takwaim. Kun meba ubi Lázaro, ko yol chunakahri uchi rachoch. Ronohel utzumal tahin kriyik. Si balah krak no chiri hastak chek tzaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu mikumali e angel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokoje, kkamri inomachi ekmukik. Arechiko parijades pa oshom, kuwalizah apanokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro ko pari ukolimal. Kuraka panuchich rech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakekisahri utsamu wi uka parija. Arechku hororisahri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Kategori ri Abraham kubichrech walqual chanati sarche shariqi amebil pariakaslemal kategori ri Lázaro shuriqi qoshom waral kamikri rare kubisamu kush kategori ri at qoshomat kolik panikach qechri ug eri ish qohun nimalaxiwan rumal kuri hachin krik kahki asha panivukri ish manke kovintah shokohe manke kovintah ke ashu loq waral Hachin rik kahke ashu lok kukri uj. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal. Arech kukamu bich kech ritzih. Arech mankepeta ri eare pawehun ukolimal koshom ri. Ri Abraham kubih chrech. Kori Moises. Ekori ekashal takutzihri Dios. Chkitari kitzihri eare. Kubih riare. Hayi tat Abraham, we kohun chkechri ekamnaqib kbekukri eare, kikkechri ri kikush. Riare kubichrech, we man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri ekashaltak utzihri Dios, shokunhe, knemak kastahun chkechri ekamnaqib, man kikamtari ri utzih.
2: Lucas capítulo 17. Kubichkechri eutihoshelab.
1: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kash rechri vimnak che rumal tzakri nohibal. Ari utzri chrech che koksash hunnima bach chukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutzakri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makun ri awachalal chayaha bari are. Wek kututu kush ri are chasachari umak. Wek wukuk mul kmakun chawach pa hunkik. Kategori wuku mul katsaliha wukri at ekubih chawech ke utut nukush rumal rishimbano chasachari umakri are.
2: Re eu taqonelam kikbih chrech ri ahawshel.
3: Chani marisag ri kakohonik.
2: Re ahawshel kubih.
1: Weta kori kohonik ri ish heri hachahun alahiha ibim chiwa chewe uche al tzimari chaboko ubi awib kategori hatetikitahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinakuri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri uleu, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzelehu loch pari chaku bichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasukumahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchi ri inshin walech eshkumtahri ha, Chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori, shtak chrech, shukujeri ish, aretakchi ishmantaji umal ronojele shtak chrech, chibih ma, riuch ujah pataninel, mangota chikapatan, shmantaj kumal richakchi rahaushik shkamano.
2: Benach pariuberi Jerusalem, Atan nakach chrechri Samaria eri Galilea. Kok pahun tinamit, ke eru lohche ukulashikri are, lahujwi nakche tahin kak iri kitsumal, nakke tak iwi ulok. Kikirakakeh kichi, katek uri kikibih.
4: Jesus, achtir, chetok ibizah kawach.